oi, oi, oi. Ni mossa voga chance. Michel kit son salsa. Kom kom kom kom kom kom kom. Ni mossa voga chance.